0: cinéma. Ay, tu pa ye rena ki pa. Ti ti ni lo de. Ye ke kana ti. E ti ke no to wana. Ay, na na ira ni ko na ko na ti ti ti rena. Ay, ko na ni ka ka ti ti ti ti ti. Ti tara ni da pu pu are.
1: Ate ta kana ko na ni ta ta kana ko na ni para para ta kana ko si pa wen ko ira ta no ra pa si i ka nga ndi ke na ro ki te pa ya tera pa ka te na te na an fact te pa ka a ka ri ka te pa po po ka na ro na pa e ko ta ko san te ni ta ko na ni para para tu ta
0: pa ge ka na ma ro te de wa te ka sa ki na mo da da ka te na pa ta na pa ge ka ra na pa te pa tro ta wa ti na ma ro te na pa atau mana kan yang berbahaya, engagian, ikan sakit ikan ni, kian toksin kini pusing lagi ni tidak apa, ibu tak kira kini pun terpaksa sih lakukan tidak apa, ina lalu kapu mana akhir ni, kian kian khusus kian anu esok kian ibu lodi lagi asal mudah mudah kian, ina lalu kapu mana akhir ni, kian sakit ikan atau mana berbahaya kan ni, tu perut tak kian orang berarti tu beli lodi.
2: Ada tu orang punya sih, nak orang tu nakal juga, nak orang apa? Kalau ni kita orang tu biar bobo, awak yang kata lah. Nah, yang ni, tapi yang lain juga sama. Pak, tu tu mana? Tu orang punya sih, jangan korang. Nah, yang ni kalau sekarang ni mana terlalu orang kita ni? Kalau jadi bukunya ni, melalui sila lagi melalui tu biar bobo. Orang tu jadi yang ni, ini dia yang montai, nak ada is. I come home. The thing about it, you know, the impact in that to no more hepatitis B vaccination. And then you can know what they know what to eat, the common one dose, they know what they're going to make, after a very long dose, the more one they're going to make. So I know what they're going to make. And I'm going to know the analysis today, you couldn't develop. Dan dora kan, sekian juga aku follow. Ayah de, kan ini ada sini ni, ini bersihka. Anak lagi ni apa yang dah jadi aku follow ni, kan anak kita tadi apa yang itu ni. Dan ini dora ni ada nama orang tanya pokok suar, itu orang dora. Ini musim ni kan, kan dia ada butuan, dia boleh jadi cuti. Pa, ini macam jadi aku follow ni, ya ke? Yang anda ni kan yang punya kita sih.
0: Nanti akronik itu tadi sih, itu itu yang mana kita perlu, orang buat dalam makainya, kita kalau orang orang buat dalam makain, kan ni apa yang yang di tadi foundation, anak ini kan ni, kita tu orang buat dalam makain, awal is word terai, itu terai ini, orang apa yang tu tak kira jadi apa ke? Nanti ada yang sih dari kuantan ada orang bayar utang dan terotak. Apa yang orang kerja kan? Ada ahli saya lagi nak nampak the species, ibu kita the antiviral treatment. Ibu sih dah negara semua apa yang orang ibu kita kita dah speak. Apa yang orang kerja sakit kiwa. Apa yang orang kerja? Akan buat ini kerja masih di hepatitis. Ina nun terapat, jadi ina nun terlibat. Ayah dengan anak kamu boleh dekat dia. Ibu anda orang dekat, tekan tadi apa? Ina boleh dekat, nampak tu rupai. Nampak terlibat.
1: Hey.
2: hari hari mana kerja lagi kalau bagaimana pak dalam tahun itu pas elapun elapun kalau kalau mana pun tiga ayat pasi lepas nak ya tetapi tu sendiri kalau ni dah berdua semua ni kita yang dah kita untuk dia tu orang itu pas ni kamu ada susu tangan di di sebelah ini di susu orang itu orang mana makai jangan ada lagi Norakin, kita kini jadi apa? Ayam bantai ni pun norak jam.
1: Atau ti lu yang nak ya orang orang kain tadi itu moral kita nak ya mereka yang nusi dan kan aru na panat tangi tadi tu tu ayu apa tau aki tadi apa apa apa buku ke aki tau tera tu bayi area yang suang ayu tau kita apa enak orang ibu kita kerja tu tu ayu anak kau ya ya ayu kapu aki tera am kapar kapar yang na.
2: Ini kapu karena ibu kita health reasons. Ani tadi itu yang kaya orang orang kita tu tu. It's one and three, but they are Bubu, Ganaro, and Bubu. I am immigration. Ganyan, Gandhi, a couple.
1: Ano no na kanang ay tangi di pa tawon na tuwa kito na utaw kita terate si sila kaya nariyan suwang pa eh na buo kay bukin suwagun tapay abo
2: po. Ay, kan na ay lang di pa tapo ko si suwang na suwang kan buo kay suwag bukin tapay abo po.
1: Tidak ada ni kiri pas. Ayer itu aku bangkit kan aku tanya sahmen aku kongoran tak kongoran yo. Tak aku bawa aku pun kukurin. Aku tangi dah serai dia kan tidak ada ni kiri pas. Saya kainan orang kan sepan beri ni mata teroy. Ia mungkin beri dia aku kainan mereka ni tak tetapi. Ayo no konte wiki enaro na mi kongora are sarana pati health talk ora kantaning apa na mai sami sisera king kami rata no ora ayo dispersal program isi ka kana kwaki na panani kiri basi anu sidan ya ki kapuaki I free na koim te sangora ke ke main ka ka to wiki ro ni dan te health talk na ro tokita ai ka a penny aroia penny na baia tain sacrifice volunteer ipuki mge te sangora ora ara pata pe te gara ya muy kenta yo erro te kismas ke ara ka te gara na pa te ta in kis ai ona ira ara pa sa mga pomo ora ara pa ria ta

0: men kira pas sewaya kena kana kuante kana kana entiara mon tetemaro kana ko ka ko wa pai uru kaksi wan temakuri utangi den kara kuam tang tang rita ki ma pm men yon tanamba ake wan wa ke ake is wono watenua tenua awawa wa ke email no kon complaint@pmn.co.nz open kona na pen rita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua onowa onowa rai wa rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kara kuak te yan tang tang wa bu ita pung men tetai ari kana kuak ye ta kana kuak
1: PMN Kiribas.
2: Money matters. Kita sukana naranda pa ayu aron te taratara ipukin bokara pa sina kai ko money. Kurang tahu rilek. Anta tayo ayu sina kamatau ataran te kuawa. Ada isipun karikia pun me iroi atau koraki aika apa sikina kia. Amen tanu atana pa tayo kayan te ana apa pa akau pai. Men wana wana. O eka kau wagi na babai emakuri te kawai me aron ni yata me ibukin karikien terau men pepe tele pa aron me awia ibukin apa akawagi na roi ayamani, amen dikira kena pakau baya, nikai tara pon meuia. Are nono napa amen taikai, erawata ayamani, amen pipi telepa, arun kai tara pon meuia. Ayo to kawang rasa randa pa money matters, ke kona kona naranda pa to finance of freedom, ke nara tete ni kira pas, sika para nako ane kangai, pa arum nikaiko, on tania kau paim, me kora koram, pa enate ime toa temerung, inanon te kurei, irom, na kainna musu ora ena na uta para para ni ke arun kapara na kwante kanan ta puni ina parun kawari ke na pa kapara na kwana irom mai ta ko pa siboro in tipoto niango are e kangai pa ta yele ko wa ke sina meroro kin ente ta iyo saki aurongoro o saki na pa wana wana na pantenan a korpoki atenan warware e ka akatoka ki pa ina nora ki puni ro iya tipoto na mata rina non te internete o pun tayan rokon rokon apa ika aku kuwa kipa aku awa amen pesen apa wana epongana ibu kini bukan kairan meura nuwa kini aron kaikon kau paira au aramani eta ku tayan korupo kita pewa apa ya ki PPT ya kini pewa aku aron kari kenta kau pai me sing kan aron apa ta ko kapona ku mau saya pupra kei men popo kapona ke ta iem pesenis yang kita kapura kei kapona ku amen kari kira kia amani are elegemen kapona kona ne ken kana ta komere mete ame ta ga upai o men da watana bana mane ke to ngana o mane mane men ta ga upai ari ya kas kwa ki na ko impun me ro ya pa kas boi ka ga upai ke to ye ro ro me ta ga upai o ya ngana ko mane e monte pes ke to men kar hien amani men ta makuria ya ki es ya ante tua to andaron kapona kon da yen trucks ke kamengi ngai ga ta puro ko o ni kar ke mane na pe yona Keng kana ereke te kero em mentemani e bubura te kanua nga yein de ke irom narun to te loto ang ke ereke te mani ani ako karikira kia ibukin karikia kin amani epes. Temenna te rapega ua te sa rapega ua ekin agin te anabe eitam feit. Ngai e temenna te amata erangin ik successful ki do men kaupai inanun meauna te pe ua me ibokonna na kua ua a etako basiria ni kaunga te kaiko mani a te karin mani. Sedia ini pada mewa kini tim mewa PPT ada itu asal nak nari kait tara pun men korak koran aramani. Sedia ini pada kau ngah tewa kini bisnis oh nika kare kemani. Oh sedia ini pada nika kau ngah tewa koke nanti ware ware maga nungoran tu wana peta kau iya dia asal pada korak iya tapi men nama taika aku kuwa kipa aku upa ini mewa. Warang gue ane mua kanuan taningam Ente tayo yu, ente meroro ere ewana pa kanuan karikenta ningam. Eko awa, pa eka kawaki pa sina waya ni kakauring, o ane kaungay na pa sina mewa kina takay koiko, inono ni mewa rayo, pa sina nora wana eka kukurey, ngay, ano kontay ka naroko, paniroura, iro yara pa nasira, awara usuwa ika tangiraki. Naroon na sa taya, te ngayra kain kitipas, saki iruan te mewa era nakipata te kay koiko. Kita ante meu ware esa sanaki amen parong aya kroina pa pa ena wana ona papa kita ina ibukia tai oi ibukia na pa nesira na kontai ganaro kita ko papon dikian meu de kiri basta ronda kotaya pon meu na pa ino nte popora wayo ari kawa kinan te mani o kai ko ko wana pa tai na pa ino kon na ro ko na mi ka ora ari money matters men panan pm in kiri bas koraba riki a ibukin dona kiran ndar ka ora ayo Oh, arahkan tanding apa? Naya ini pa arun kerapa pa na pun mayrom mungkin itu sahora. Kang ayo tetayaris kuna niro royona ibukin pukin kau ngakira karikia te iranaki pan karikia te finance of freedom kito ni karikia te mea wea pipiti alisina kona alapa nuara muina men naraka kamauri men ta iena kai koiko ni pukin te akandara mani o ni karikia nabes pangariru iranaki ki asana pen an tuwa takawai M1 te te mearua te mea wea yo kai i kaine nakoimi asana kumwa tukin te program a yo taina na pa yo kani i poka nairom te itapara rita ki nakoira an panan PMN kilipas o i kai ale saka ngayana pa korapariki Oh, tiga orang tiga roy, tiga orang. Saya makasih bu, tanya nak tahu.

0: Sisira pa kauni yang ang kanan na ba? At tapan din nara heritage backgrounds siyang o yon na nang principal. Para principal na nang inipas na yon na ramani at akitunung. Kana siya takan nga di mga tabo. Siya takan nga di bibitoy. O siya takan nga kana mani at pepekwa. At ito tapakya. Awakan niya siya nang principal na nang tinungwa mani at pekan niya. Kwaroro na ko na payek. Parang in deep. May kananongar ang kanan na po asko na giyota yek. Yari. Sinakatay yan in na na yato utara yung muin to utara. Yan na rin sisi ko na. Na saki ko, yakiyata yung nga iwain ni kapan. Na, antira pa ko, wana po ni Lumi, ayro yara ko na kin. Mga ito ba na, itata yakin na, parito po ni Bukin na, at the politician nga. Ayaki, yaki kakawa, wana nakarapay iwain. Laki yang kita ko pa yang na ko siya ulew ole aware de ke aw anang kan yaron te ko wari kan pa yan nang kan mi kawa gina te kan te mai kawa gina te kan te kai ni ka men kawa gini te nan principles sina okina to wanang kan te kai ni ka men de ka ngai wa ki manang ko ti gi ba Apakah awam mau kata ian? Jadi tadi, apun dah iu ampun ini kakak ini. Anak tu mesti cerang ini bukra. Pak, anak saya kata unu mana? Anak saya kata gigi pesi nak pun, anak saya kata tunggal nak pun sih pun anak kita. Jadi saya jadi roy, saya ini roy. Aku nak cek nak kita pernah. Kau nak apakah awam? Karena kau apakah awam? Ayah ibu ayah kau nak roy. Kau nak mengakat cerai ian? Angkan aku kata iya na, aku na mga tahu apa pun na, aku nak kasih kapepen na. Aina kariku the natural force ke tiang ayangin nanti apa, aina kaputa tua an. Gaya kaputa kita tua an, awam sense, arun dan feelings ni kapepen na. Ya tu kayu anda patam, payah gitu kayu ni, am korang ya kaya cukup ibu, boy pun nampai. Nikabira wa amane yonde na nomuru akunata kunakame okuye nikarokwa akurukonte areyoshiye pa ane ekwata ke pa tigripesi ididiya kitowe yonna na kwau kana kurin nakipopona kipopotaki nkana yatoka yonwana naponshi ngaya aina diya kitowe yonna nikarokwa ato Ya ya ya ke diri aku diri itu awe ya nak kota pani dengan aku tu kayu antoa itu tahu dua hari ya ya kan anak terati tiada yang ngah ya ya kan anak kaki kuah perciwan ibu ibu ay timuek nangin tu aku nanti tu aku nak kuning kue ya aku nak kaya awam ayare ini kita tiada kan hari kangai kamu tahu inuam Ata yun makin at men. Ang kanaan na po ko yun makin at men na huwag yung self-reliance aki am confidence po ni Rome. Ngayari nga natin na sintunga rung kaya akarik yate na nga ni Nicoria. Kanaan na meto ako. Inanon tayong tikangang. Ako na to ka ni kay. Ikaw. Huwag yung ko nanto ka ni kay. Inanon to aki. Kanaan na po ha. Ikakaiparan na nung. Ako na riyay na tayo. Pan noon na pam. Kitinaan naawa kitinungwa. As kapawa. Patinaan po no tanimata. Nakuntusin ako. Tumuan na atukya. Nakauwa rin po. At katinungwa kamatawa. Tapatay na naawa ikay. Kanami na yung makin. Tinaan na sibo ay katutuwa. At ikakawa kiya ipa. Kuna na pakaunusin ako. Yari tau tayakaya tanda ko. Sakin na rin ko po yung narin na ba? Ika masuwa matam. Muna ti, ako na taraya. Ika rin tumuan, taka tinuwa ya paro, taka tinuwa, ako aro. Ako asin ako. Ay di yari yamat. Ako asin ako. Kwaro ko yung meraw. Kwaro ko yaman ipa ko. Yari kita ka po yung. Ako ay yung kakan, tipo yari ka nga rin kakao, kwa tira. Arawakin ni kape na ikasikaroy yun ni katira. How to survive Shinakangani meo nara inuwaru mente asimene. Ao. Kana anwe po yere ke kau meo megia pene pakoa. Ako nungane na kau pai mani yon le pen tapake. Ape mu a meo mu yon le pen tapake. Tinani kai. Depen mui moto te dekare. Ona rapa kau nukuru kare. Pasa tara atu wanangkane. Kaya ya kura kura taka angangan tayo ka ito yon to water lens. Kana ano na pati ikiri pasing kaya na diya iniya yam manipo. Pahay ka isyaro kong taka inga. O ato manipo angin tita yi. Ape ang mamilan tita po atari ka. Ayyaro kong nandra kong ikaya itapo ika amam. Na arunin ka ni tiran ara kong nakatnin na. Kaya yam mandirang ni kakao kikira ta manipo. Tetap buat itu montai. Aku kan montai di sibung. Hari yang ini aku tu water lens pernah menaja. Aku kah aku tu kiri. Kau itu water lens pada pada yang kan depan itu kan ya busin nama ni pan montai di jara. Aku kena ni kena kuari. Aku ni nana nana. Aku nak kau nana aje tiap jara nak apa tiap stay. Aku seni kah. Kuasa ni ka kamau, tahun ni nana untuk mana pun, yang tetano, kuatana am bayan. Tetap wanita tadi kan, ekonomi kita buat mem, ekonomi kita mem mungkin, apa ekonomi dia ni mem terkali mungkin. Sina kara kita buat ni abu kita nangkai nak kena ni kami mati, cuman buat bayan. Ayah nangkai ni apa orang am dapat kau ni macam kuasa penen data science. Sebenarnya taruh tu boleh ada kausam. The rock ini nak main the kausam. Ayat anak itu pada kausam by carbonate dengan ada mix with the liquid. Awan dengan dia absorb the salt. By ikan aku ada pure the water yang eroi yang salinity. Ayat aku nak ayat consumption lah. Ayat aku nak animal dah mesti. Ayat awan dengan arun ni kami orang kan anak buat sebenarnya jangan nafar. Asyik dia pasti nak ngan survive, pasti nak ngan kari kerja pun ia seron, apa? Diturun pun, itu self reliance. Jadi ini pun dapat kau war, pasti nak pun kau join war. Yang anda pasti yang anda pun diturun pun, pasti lagi spoon fit, pasti lagi kari kerja kuira. Negeri dapat kau temen, pasti nak pun dapat kau war pun dikira, dia dapat kau. Pasti nak pun itu unik. Ato akin kapen. Pangkanaan na po si Karawayo ay tako. Pasi na ko na alapin na fik, yan na impact. Hindi wag rauding, ano yari ki yon tarawa at inay na. Paano ko na nini karit siyame, ta paano ko, ano akin na kapaya, paano develop the resource, yon na pagi. Oh, ay ka ikang at daw sharing, ay kan, supaya man kami. O asuntiriri, hindi da yay, ay kan supaya. Jika kau kira cultural values, our skills, inanu nara environment, penakat pupura aruna, tera, arau tu awar apa nama tu pasti nak kurei, pasti nak kena ni mau, ajar abongan jenan entertainment, aje apun dikira, saya dah tak kupah ke abongai, pangin siapa jaga ngaji, sekapan saya itu payah. Nah, akhirnya tu boleh aku nak ni kerawang kiri ye ikhwan, ayah kita bukan. Apa ni kerawang kuai? Yang ni kau worry dek, na apa ni kerawang bukan the survival or the security. Nah, aku nak anda ni mata tangan esko ni kau para para, awak mengah explain jadi kan, awak mengah kau para para lagi dek, na nujah kiri ye cerutu, anak, mana orang apa worry dek ada cara serangkai, oh, nasi mi, asupu mi, nak kau nupungi tak? Ani anak mereka ceri-ceri hari, hati ramai na, tengah buaya, hati kukurai, sila cima tu. Tu kan ni kai, kai saya dengan anak hidup yang lain kauai, kauai dia dan saya nak, sila memauri, sila rawai, harata bumbu, saya harata bumbu, saya harata bumbu ka, mungkin kita wujud orang katai dan manusia rawal apa kau. Asin na tuto kay muantino, kay kan niya uchaka na kay minikaw ngano. Tuto kay muantino ang tipe ko, Tiga patahan mo ako rin kami. Toto kay Monte noon di Jonga Teka. Toto kay Monte noon di kakari na. Toto kay Monte noon di karawani pa ay kata maro. Pahina na buwag ya pang munyay. O kunapun na buwag. Nakakatong nga pera etang ilag. Kilibes. O kaya uta katatuwa. Nikarin lang ina ko'y mita na sintungaro. Inanon, tabong ngayo, kay ay po na pong ni Yaws, as ka ko ko, sinang ito karadu mo nato. Sinang ito ko ayaw pong imana. Iyadang ka na ayaw pong imana, ka na ka nang tabukas. Pa sinatuto ka ni kay. Ang kami ara, suan na ine, takuinu kami hindi nung maririn na. Kami po ay tinaw, ditira, yatap mo. Ambe sinak.
1: Awan yang kena reka kau ini tentang kandang temeroro untuk ini nanti saya yo reka buagi karena kau temeroro ayo iron te Ministry for Pacific Peoples iron te tahu tera New Zealand sekali metu awan yang karena kau nampakan Kiribas Pacific Media Network. Tapi nana tayo
2: PNN Kiribas.
1: Kau tahu di kena kau nara rumah ni.